tenagina menizo mo tenadavon de ke luka la kapata mozo kosuko kwa singani la mosika ita bolonisu mamogo zokolo ni la firigula rimo zokona ke ifunyanya